0: isufa nyini ayiri nyo jumani
1: ha asu kanzu gure papa kirimale
0: na wareka biosini ikuma kakabangumi ibuka yalwa nyawango na

me me song wanku yu. Kebe jema kebe plashi. Oke la fli. Nanima, kaki na ura, iwan sani. Mba frem, zungulu, babo kem, kem. Mbke buka uka hua shensu. Nabi asu nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka. Naka yin suwe salu nyuma uwe ni. Panye me san lafye. Nifa sope jwa une lafye. Nema mien ta lafye. Mba mien kwe yunu. Mifano chifu mbeba mien su.